Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah dios rkhaval kaslemar. Nakhmal tushir chavat rkhavra kaslemar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tios chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sab. Kas karah nikik tun takar takatiyat kavat. Nimlah kmuhal kahtar. Bak khanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.